jom kita korang saksi balik lagi. Tapi jom kita harus korang. Di mana bapak?